kai ho fio fio te tau whakala whala iam tūru ko a whanawanawa mai ke mga aho pungi pungi nei a whakau kwa riu whrewea ke ilonga ke pūlangi. Ono ono atu ke kau pāha tau tūra tau te imi kua hongo furu matahe tau minu te he mole e mataha o rahiva. Tanga talango matai mai pungi pungi nei ko la kai mala muhi sifa tau tapatu e toa. A whanongonongo mai ke laulongo nei ka whakatangitangi atu ke whakawhiawhia ki amtolu, whakalofa welcome ni uhu atu e Island Pride.